so ge ring la akenton se dilip materialism government of Nepal government ge laklo jiligen kuba ala external affairs minister S J Shankar ge mid social media force lo ben falen do ko so achaya be india nga changu la akenton dilip materials anam patagari nom guni Kathmandu lo gelu dicho mola dicho toku. So aralo ministry ge chairperson te dia to spokesman Ranbir Jaiswal bin pakunam nga seje lugo ba Indian national ni lengula apchi nguni Osa bigra chak angkum molo ka lalin pakula mifadu ko. Chamula lekinan na batadar tang state level football tournament 2026 ke aralo ka journal round nga muyulo ka tubrap ganyan ko bela mifadu ko. So Arunachal Police Sports Board nga biyama bintakla So the tournament lo chamula akan team gona group api go ber ikula khula ditega do khula me fa do ko Narendra Modi Prime Minister Narendra Modi ji Uzbekistan moko ga Supreme State Award nga jilin gen ko bela me fa len do ko So ga award som Uzbekistan ga President Sarkat मुझे यह गे लाख बे तस्कन लो जिन लाख ला डिगन यु खूब ला मैं फादर को प्राइम मिनिस्टर मोदी बे फाकु नाम गे इंडिया गे ला उज्बेकिस्तान मोकु गे बनी अगुमन गे अलरों बे रिवाम संगवाम दुकु बे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गे अरालो के कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गे अरालो के रिवाम संगवाम दुकु बे ला बे फालें दुकु Union Minister for State for Personal Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh Myo, Armed Forces Headquarter Association nga lekin karik sugiye kula gama gororik biru suladi ganyi kubala mipalen doko. So karik sukulo Armed Forces ge agumena nga dimanda nga kaj doba Gama nga rorak sugunya kubala mifalin doku seru ge tagin gama yunyum mitam sengka hebo.